ternyata ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

mata jambu alias janji busuk. Waduh. Oh sorry, jambu alias janjimu janji busuk gitu ya judulnya. Ternyata bisa disingkat jadi jambu juga ya. Tapi jambu bukan jambu buah ya. Ya singkatan dari itu ya, judul lagu yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi. Oke, kalau janjinya Gus Aldi sih bukan janji palsu ini ya. Ini janjinya Gus Aldi bakal mengajak fans Tiago Deka untuk liburan ya. Walaupun liburannya lewat radio, tapi fans Tiago Deka bisa kunjungi juga ya tempat liburan yang menarik yang pastinya bakal kita bahas di pagi hari ini, Fanstia. Nah, Fanstia mereka yang selama ini mungkin sudah terbiasa ya liburan ke tempat yang itu-itu aja, pengen tempat liburan dengan suasana yang berbeda, pengen kembali seperti tahun 70-an atau 80-an. Kira-kira masih ada nggak ya sekarang? Pastinya masih dong ya, Fanstia. Yang pengen kembali bernostalgia seperti tahun 70-an atau 80-an, kita bakal kunjungi tempat-tempat berikut ini nih, Fanstia Goreka. Oh ya, Fanstia Goreka juga bisa memakai kostum pakaian ala 70-an ya, agar liburan Anda benar-benar terasa bernostalgia kembali ya ke tahun tersebut. Kira-kira di mana ya tempat liburan yang membawa kita kembali ya serasa seperti ke tahun 70-an. Sebentar lagi kita bakalan cek tempatnya satu per satu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, lagu tahun 90-an yang kembali viral ya di tahun 2026 ini. Satu lagu dari Sila on Seven dan fans Tiago Merdeka yang ingin bernostalgia, salah satunya memang dengan mendengarkan lagu-lagu lawas ya. Salah satunya lagu Sila on Seven yang kembali viral di media sosial, yang pastinya sering dipakai di TikTok ya. Sering kita dengarkan lagu ini buat yang buat yang upload video TikTok ya, pasti banyak yang pakai lagu ini ya. Selain dengan mendengarkan lagu-lagu lawas ya untuk bernostalgia kembali, fans Tiago Merdeka juga bisa kok ya mengunjungi tempat-tempat yang yang serasa membawa kita kembali ke tahun 70-an nih fans Tiago Merdeka. Wow, 70-an. Kira-kira gimana ya rasanya kalau kita kembali lagi ke tahun 70-an? Fans Tiago Merdeka bisa kunjungi tempat wisata yang satu ini ya, karena tempat wisata ini bisa membawa Anda serasa kembali lagi ke tahun 70-an. Walaupun sekarang sudah 2026, sudah modern semuanya ya, fans Tiago Merdeka bisa merasakan kembali hidup di tahun 70-an. Nah, fans Tiago Merdeka bisa berkunjung ke Kintamani nih fans Tia. Pasti sudah banyak ya yang sudah berkunjung ke Kintamani, tapi pernah kebayang nggak ya kalau di Kintamani ini bisa membawa kita serasa kembali lagi ke tahun 70-an nih fans Tiago Merdeka. Nah, memang ya, Bali tidak melulu menawarkan keindahan pantainya. Wisatawan yang berwisata ke Bali sejak era 1970-an pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar nama daerah Kintamani. Lokasi ini terletak di dataran tinggi Bali ya, yang tentunya menawarkan keindahan alam pegunungan disertai dengan udara dingin. Kintamani berada di ketinggian 1500 mdpl yang berjarak sekitar 2 jam ya. Berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota Denpasar. Nah, Anda bisa merasakan pariwisata Bali di era 1970-an yang masih sepi dengan mengunjungi Kintamani misalnya ke Penelokan ya. Nah, jadi tempat ini menawarkan keindahan alam dan suasana yang tenang di Bali. Udara dingin dan daya tarik ini berupa pemandangan Gunung Batur serta danaunya ini menjadi perpaduan istimewa yang tidak bisa kita lupakan ya. Nah, wisatawan Australia dan beberapa negara Eropa lainnya di era 70-an ini memilih tempat yang tenang ya untuk berwisata, salah satunya yaitu Kintamani. Selain Kintamani, fans Tiago Merdeka juga bisa jalan-jalan ke Pura Besakih ya. Ini pastinya disukai juga oleh wisatawan. Wisatawan pun juga kerap berkunjung ke daerah Besakih. Nah, mendengar kata Besakih, pasti pikiran kita akan terfokus pada Pura Besakih yang merupakan salah satu destinasi wajib wisatawan ke Bali. Nah, pura ini juga sudah menjadi destinasi favorit wisatawan zaman dulu. Hal ini karena daya tarik yang ada berupa pura terbesar dan termegah di Bali. Wisatawan yang datang ini juga akan disuguhkan dengan pemandangan estetik, yaitu latar belakang Gunung Agung. Pura ini terdiri dari sebuah pura pusat atau disebut Pura Penataran Agung Besakih dan dikelilingi 18 pura pendamping. Namun tempat wisata di Besakih tidak hanya Pura Besakih saja ya, melainkan ada tempat menarik yang lain yang bisa Anda kunjungi juga. Nah, di saat era Instagramable seperti sekarang ini ya, Anda bisa berburu spot foto misalnya dengan pergi ke Taman Jinja yang dikenal dengan bangunan ala Jepangnya. Serasa liburan ke Jepang ya kalau sudah ke tempat ini ya. Nah, kemudian untuk melihat area persawahan di Besakih, Anda juga bisa datang ke Bukit Jambul ya, di mana ada sawah terasering yang indah. Wow, ini tempatnya benar-benar membawa kita serasa kembali lagi ya ke masa lalu ya. Selain itu juga masih ada lagi ya tempat-tempat yang lainnya yang membuat Anda serasa kembali lagi ke tahun 70-an nih fans Tiago Merdeka. Sebentar lagi kita bakalan cek lagi ya tempat-tempat berikutnya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

Lagu dari West Jam Bermimpi. Nah, ini bukan mimpi fans Tiago Deka ya. Buat fans Tiago Deka yang ingin kembali lagi merasakan berada di tahun 70-an. Bisa kok ya, walaupun sekarang sudah 2026, fans Tiago Deka bisa merasakan kembali gimana sih rasanya berada di tahun 70-an. Fans Tiago Deka bisa berkunjung ke tempat-tempat yang suasananya masih seperti tahun 70-an ya. Seperti tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi. Dan yang terdekat nih fans Tiago Deka di Kota Denpasar ya. Fans Tiago Deka bisa berkunjung ke Museum Bali. Oke, wisatawan asal Australia yang datang di era 70-an ini juga sudah tertarik ya dengan wisata edukasi di Bali. Oke, mereka juga banyak ya mengunjungi Museum Bali untuk melihat ragam informasi seputar peradaban masyarakat Bali dari zaman ke zaman. Nah, melihat situs resmi pemerintah Kota Denpasar, museum yang berlokasi di Jalan Mayor Wisnu nomor 1 Danginpuri Denpasar Timur, Kota Denpasar. Ini memang sudah lama berdiri dan dibuka untuk umum sejak tahun 1932. Wisatawan yang datang ke sini ya akan disuguhkan dengan bukti sejarah sekaligus membandingkan bagaimana perbandingan peradaban masyarakat Bali dari zaman prasejarah hingga zaman sekarang. Nah, Anda juga bisa melihat beragam benda koleksi seni bernilai sejarah, peradaban, dan juga kebudayaan khas Bali. Nah, selain itu juga fans Tiago Deka juga bisa menikmati atau melihat-lihat koleksi benda atau peralatan yang digunakan oleh manusia zaman prasejarah ya, dan juga properti untuk upacara adat keagamaan. Museum Bali yang pastinya menjadi daya tarik wisatawan ini selalu ramai ya dikunjungi oleh wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara. Nah, selain itu juga ya, selain museum Bali, fans Tiago Deka juga bisa bernostalgia ala wisatawan zaman dulu ya. Anda bisa berkunjung ke Museum Puri Lukisan Ubud. Lokasinya berada di Jalan Raya Ubud. Museum ini dikenal sebagai museum pertama di Bali. Ada juga beragam koleksi lukisan Bali yang bisa Anda lihat ya di museum tersebut ya. Museum yang berlokasi di Jalan Raya Ubud ini. Selain itu juga semua koleksi lukisan di museum ini dibagi menjadi 3 era. Mulai dari masa kerajaan ya hingga kemerdekaan Indonesia. Nah, tidak hanya melihat koleksi, wisatawan juga bisa belajar tentang aliran seni lukis yang berkembang di Bali. Selain itu juga, wisatawan juga bisa berlatih gamelan, kemudian melukis tradisional, bermain suling, melukis topeng, membuat wayang, dan belajar seni tradisional Bali lainnya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu galau ya yang sudah kita dengarkan kembali ya. Lagu yang dulu sempat populer juga di tahun 2000-an. Satu lagu dari Rivas Bandara. Lagu yang menceritakan perpisahan di bandara ya. Kalau sudah seperti ini, waduh, ingat kembali ya. Waktu masa remaja dulu, terutama buat fans Tiago Deka yang pernah galau ya di masa remaja. Kalau sudah dengerin kembali lagu ini, jadi teringat kembali ya betapa galaunya masa remaja kita ditinggal pergi ya oleh kekasih. Tapi sekarang ini yang bikin kita galau bukan cuma percintaan aja ya, tapi yang bikin kita galau itu kadang harga-harga kebutuhan pokok ini naik, dan fans Tiago Deka yang mungkin galaunya karena bingung ya mau cetak spanduk, mau bikin apa gitu ya, bikin baju atau kebutuhan lainnya. Mungkin fans Tiago Deka yang belum tahu ya di mana sih tempatnya. Nah, ini nih tempat yang pas untuk Anda, yaitu Bali Stars. Bali Stars sekarang sudah ada di mana-mana nih fans Tiago Deka ya. Selain di Denpasar, Jimbaran, kemudian Kuta atau daerah Badung, Bali Stars ini juga hadir di daerah Tabanan nih fans dia. Nah, jadi untuk masyarakat kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, kemudian neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi dan jangan bingung-bingung lagi nih fans Tiago Deka ya. Langsung saja hubungi Bali Stars Tabanan yang beralamat di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Mau telepon-telepon dulu? Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget ya fans Tiago Deka, bisa langsung hubungi nomor telepon Bali Stars Tabanan di nomor 0361-479-0195. Sekali lagi, 0361-479-0195. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 0859-366-917-36. Sekali lagi ya, nomor WhatsApp-nya 0859-366-917-36. Nah, Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini? Ayo, segera kunjungi Bali Stars. Anda datang, kami jamin pasti beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu. Ya dong, aku sahabatmu ya. Terima kasih juga buat fans Tiago Merdeka yang sudah bergabung ya. Terima kasih semuanya, sahabat pastinya ya, yang sudah bergabung di program Tirama dari jam 7 pagi, yang sudah request lagu juga. Terima kasih banyak semuanya ya, baik yang sudah bergabung request lagu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Mohon maaf juga fans Tiago Merdeka kalau masih ada beberapa lagu yang belum sempat diputar ya, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi. Yang bergabung pastinya banyak banget ya pagi hari ini. Nanti fans Tiago Merdeka bisa request lagi ya nanti siang, pastinya di program lagu-lagu pop Indonesia. Bisa request kembali lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda. Tapi jangan kemana-mana dulu fans Tiago Merdeka, walaupun program Tirama harus Gus Aldi tuntaskan dulu, karena waktu kita sudah mendekati jam 9 pagi ya. Sebentar lagi sudah siap ada siapa? Ada Gus Renaldi. Kalau yang sekarang ini Gus Aldi, sebentar lagi ada Gus Renaldi ya, yang bakal menemani fans Tiago Merdeka pecinta lagu-lagu pop Bali, terutama yang kangen sama lagu-lagu pop Bali lawas ya. Sebentar lagi bakal diajak bernostalgia kembali dengan lagu-lagu pop Bali lawas di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi para pemirsa. Dedane panisti agama merdeka ring di JJ pada megenah. Rasa bagi pisan di tangguh Renaldi si dedangkil. Galas mangmangkin pertemuan narahin erdite ketekan kane sane kaping ulu likur sasi Junior sekali tali enam likur. Nawanda jengiring panisti agama merdeka serang sami melili citunuk gelaran tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Ngantar segala puput jam sholat siang mali bos-bos. Namun kemungi panisti agama merdeka. Kantor sida panggihin sadekin arah jeng dan kirang puna pulan punapi. Terus tada wenda naring sor puna dohiang pramekawi. Sederang ngelantor ngiring aksirin sembah pengas tunggaran di tiang. Pina kepomung ke acara. Om swastiastu.

Nggih, dadane panjenengan kang maru dikasrang sami sidekator pinaketembang pengawit Renggala Semang Mangkin gelaran Paria Pudewata. Nggih, spesial tembang-tembang Bali lawas, tembang lama utawi tembang Bali kenangan. Saking Blitut sane iwawu panjenengan kang maru deka sane mendegas wandah pini harapang sampun piarsa yang sarang-sarang. Namo kumaku panjenengan kang maru dikasrang sami sampun je pade taribur nggih. Ring Rahine Umanis Kuningan. Menawi sementara ini sampun pada wentan rencana melancaran merayakan Umanis Kuningan, ya herajeng rayu sinarang sami panitia gemar deka. Sedarang lanturang tembang sane siosan, niki wentan sematon sane kehilangan kicalang, ya telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat. Isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Dewa Nyoman Suri Atmaje hilang seputaran Jalan Akasia dan Pasar. Nah menawi dadane ngeniang utawi menemukan langsung waliang ring Pak Dewa Nyoman Suri Atmaje Jalan Akasia 9 nomor 16 utawi hubungi langsung nomor HP pemilik niki nggih. 0857 3920 0080. Utawi dados bakti langsung ke Gemah Merdeka, saningan yang utawi yang menemukan akan dikasih imbalan sebagai ucapan terima kasih.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
2: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen, Bli. Asatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Gema Merdeka.

Inggih, dedane Panitia Agama Rodiga Sarang Sami sidat orang di tiang tembang saking ari-ari ame niki sanengar sang semendon di tiang Mang Ming saking Banjar Kembangan Tulikup niki. Inggih, selamat pagi Mang Ming ring Kembangan Tulikup. Mumpung ring Tulikup endan ajitut mupet pang pujitut mupet ngaku angen sing ten ngejoten lawar. Semangat padahal nguling. Pang cager man lawar. Asing rah nak angon sekedar basa-basi, pang seru di udara. Misi gitu. Oh, kata dia nak sekena. Malah megelak. Ngelantur wendan Bukde Masih kacagan ketewel. Rajang Semang Bukde Masih serang Wayan Rici. Ngakan Agus monitor nih kiring Tulikup. Dan ngeh, mogi sambut mirang. Talar inggalah semoga dimangkin. Alandaron Dumun, Panitia Agama Merdeka, tebang sampun siaga, saya dengar sang galungan api.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Hingi dadane panistiago mardika sareng sami senengar sang tembang naga di bucun desa mogi sampun dari bor nggih naga di bucu nyingak-nyingak nak lewat niki melihat orang lewat peh merayakan umanis kuningan mengejangan yang tunangan tiang singelah tunang kedan wau niki beliar dane tunang singelah bekuro nengelah dadu ben peh hebat ngemaduang niki pin kagali tunang juga sepangkelung lah kerana meh bang ni lenang ni kari-kari jomblo nak beli mentang-mentang maru bagus saja ide bagus sedek nah pang ketularan bagus suk semua beliar dana sarang keluarga ring sesiatan niki bingkisan hari raya udah lewat bin antas senggaleng pang teke nak rutin rauh ragat Sangayu Sumiati Rajang Semeng sarang Bapak Ketut Puji Batu Bulan talar suksema sampun ledang simpang niki nggih. Bertamu dan Kang Yang penyangre kirang langkung ruenang sarang dan nggih. Ampun boleh kopi darat ring Raina Kuningan Dibi, Raina Dibi kanan. Sedara ngelantur mali panitia kemerdeka, nah top kopi, kopinya orang Indonesia hadir di acara piodalan di Pura Agung Kawitan Sri Narerye Kepakisan. Saya mengenal ring jalan Ide Bagus Mandre, Banjar Tangkas Klungkung. Nah top kopi hadir untuk memberikan minuman free kepada pemedak yang hadir dalam rangkaian karya agung tersebut. Hari Minggu ngeh, tanggal 28 Juni mungkin. Awit jam 10 malibos niki ngantos puput. Sampun lali panitia gemerdeka durus beli paketnya, paket top kopi dengan harga terjangkau. Top kopi, kopinya orang Indonesia, kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah warasku.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Inggi, dedane panjenengan agama rugi sareng sami, legu galak-galak niki nggih sidekatur, mugi seneng ngarsang tembang puniki sampun terhibur hari galak semoga dimangkin. Kanten suasana hari raya Galungan Kuningan nggih. Mangkin ring rahina umanis Kuningan. Sunarte lare ajus niki ring sidan suksema. Mas Mul ring tusan suksema gabungannya ring live TikTok kena niki nggih yang sudah like-like sami dan jangan lupa pencet-pencet tombolnya. Nemangkin ini yang jagi nguning ayang indik padewasan utawi ale ayuning dewasa rana mangkin ring tanggal 28 Juni puniki nggih. Namangkin catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara, upacara manusia yadnya dan pitra yadnya. Kale dangu tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan, pindah tempat, bepergian. Kale luang baik untuk membuat terowongan, menanam ketela atau umbi-umbian. Kale mangap tidak baik untuk berbelanja, bila menggunakan hari ini akan berakibat boros. Kale tampak tidak baik untuk dewasa nikah utawi perkawinan.

Inggi dedane panjenengan gemur dikasami udang songket kenyir sana medilar sampun peras yang sarang-sarang. Panistia Gemordeka minyak kosa cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak kosa cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak kosa cap tunggal juga bagus untuk kerokan. Untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal. Baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek Kita Ubung, Jalan Cokro Aminoto 309 Denpasar. Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat, niki mengenai ring Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Nggih, ngelantur ring Apotek Satu Farma, Jalan Pulumoyo 95 Denpasar. Apotek Satu Farma Panjar, Jalan Tukad Pekerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Satu Farma Sanur, nah niki mengenai ring Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Utawi dados hubungi Apotek Kita SD Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gimana kabarnya Tut?
8: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
7: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
8: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
7: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
8: Deh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
7: Sing jek ke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
8: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
7: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
8: Seken tuh beli?
7: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
8: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
7: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
9: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
7: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
10: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
11: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ya nggih, dadane panitia gemur di kasarang sami kanten gelaran paria pludewata memang kenering paletan kaping kalih nggih. Kanten sati titiang Gus Renaldi nyarengin ngiring ngantes puput jam 11 siang mali bos-bos. Suk semua niki sembilan sarang sami senang sampun pada gabung ring WA Gema Merdeka 081558977 utawi senang sampun bergabung di live TikTok kenan nggih. TikTok Gus Renaldi penyiar kenan. Salam kenal lumun yang sudah follow-follow suk semua. Panitia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

0: Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
3: Ingi dedane panistia kemerdeka serang sami sakeng beli bayu kawing. Yes, sarinam nehanehi sida terang titian temanyane seneng-seneng mogi sampun pade taribor. Suksi mendalar ngki semdan sami seneng-seneng mirangin tembang-tembang lawas niki mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Bali lawasnya gema merdeka. Nggih. Panitia Gemerdeka, terutama bagi semeton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas atau mungkin karena macet. Kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah, cukup, yeah, cukup dari marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Nah, cukup ketik Dewata.com. Tersedia promo COD nggih, dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah panitia Gema Merdeka minimal dalam 2 jam. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan panitia Gema Merdeka akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android juga banyak. Lengkap di Dewata.com, merek laptop juga lengkap di Dewata.com. Nggih. Silakan panitia Gema Merdeka yang mau tanya-tanya langsung ke WhatsApp-nya 08123931 7686. Dan bagi pemirsa Gema Merdeka, silakan gunakan kode DewaGM26, nggih. Melepisan kodenya DewaGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat berbelanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kemana? Kenapa mesti jauh-jauh? Nah, panitia Gema Merdeka, ten kerasa galah sampun tengah solas nih mungkin jam dasa lintang 3 menit nih. Kirang langkung setengah jam nih, ngantos jam solas. Titiang wentan sana nyarengin bersama kecap sedap.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.

bayangin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggih, dedane panitia gemar kekasih sareng sami ke pundung duh sire jeung arsang wau mogi je sampun pade taribor raja rayu sinar sami panitia gemar deka seneng arsang tembang hidup pedidi nggih. Panitia gemar deka niki wendan promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Pasio angsuran hanya 800 ribuan. Ye. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor dan booking service. Emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nggih. Wajah Motor, ne marejaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Ini dedane panitia Gema Merdeka Serang Sami. Mugi sampun pada taribur teman-teman lawas niki tembang kenangan sampun akeh sidat orang di tiang ringgalah sekali mangkin. Mugi sampun pada taribur nggih. Dalar matur sok semu pembangan niki semeton sami merayakan manis kuningan ring studio niki luar biasa banyak akeh

Enggaklah humanis kuningan puniki antuk tembang-tembang lawasnya agama merdeka nggih. Kadia terwau doning sampun galah sampun je jam 11 niki. Kangnya ledang dumun benjangan ngiring wawanin malih nggih. Didiang Gus Renaldi pinake pengendara care kala mungkin kembali langsung pacang ngelungsur mau pamit puput dan didiang untuk para mesanti. Om Santih Santih Santih Om.

Halo, selamat siang 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita ketemu lagi di SLJ, Saluran Lintas Jodoh Gema Merdeka. Seperti biasa, saya membuka kesempatan bagi Anda kaum jombloan-jomblowati yang ingin ikutan mencari jodoh. Silakan saja di sosial media kami Facebook atau juga di WhatsApp 081-558-0977. Cukup memperkenalkan data diri Anda, memperkenalkan diri Anda, kemudian mendambakan pasangan yang seperti apa. Nanti akan kami baca. Kalau mau on air, silakan saja juga di 081-558-0977.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Oke, fans Jawa Merdeka, silakan saja yang mau join, yang mau ikutan memperkenalkan diri untuk ikutan SLJ. Jadi sebutkan nama, tempat tanggal lahir, umur, ciri-ciri fisik Anda, pekerjaan, mendambakan pasangan yang bagaimana gitu, yang jelas ya. Mungkin dengan cara seperti ini, fans Jawa Merdeka bisa ketemu jodoh gitu loh. Siapa di sini sudah ikutan? Oke, sudah ada yang ikutan. Selamat siang. Halo, selamat siang Radio Gema Merdeka FM. Hai, saya di sini mau ikutan SLJ lagi. Oke. Om Swastiastu, tiang akan dari Pejeng Tampak Siring Gianyar. Adapun ciri-ciri saya, tinggi 165 cm. Oh, seperti saya berat ini. Wajahnya oval, rambutnya ikal pendek. Berat badan 50 kg. Oh, ideal ini ya. Kalau saya beratnya lebih berat nih kayaknya. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Status saya belum menikah. Saya sudah bekerja di Tengkulak Mas Ubud. Kerjanya sebagai apa nih? Swasta, wira swasta, direktur, CEO gitu ya. Di sini saya mencari gadis Bali yang mau diajak serius dan mau nerima keadaan saya, pengertian dan baik hati. Hai gadis Bali yang sederhana dan mau diajak serius, silakan hubungi saya di WA 087-73 sekian. Ini yang kalau serius nanti saya kasih nomornya ya. Kalau nggak serius ngapain juga dikasih. Buat penyiar yang baca, terima kasih. Terima kasih Ngakan, harapan dari saya semoga lewat SLJ Ngakan ketemu teman, kemudian kecantol, jodoh, akhirnya nganten deh.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Baiklah, fans Siagawa Merdeka masih di SLJ Saluran Lintas Jodoh bersama saya Wina Kristina. Kita sambung lagi. Selamat siang SLJ. Perkenalkan, nama saya Made dari Bangli. Made umurnya berapa? Kok gak dijelasin, Made? Jadi saya menganggap umurmu 17 tahun ke atas ya. Entah ke atasnya berapa gitu. Bisa 30, bisa 40 gitu ya. Oke deh. Yang pasti sudah pas untuk nganten gitu, untuk pacaran dan mencari istri. Made dari Bangli. Ciri-ciri fisik, rambutnya lurus pendek, wajahnya oval, warna kulitnya sawo mateng. Sebentar, ini Made ini cewek atau cowok ya? Karena di sini saya, oh cowok ternyata. Warna kulitnya sawo matang, tingginya 160 dengan berat badan 60. Ya, masih tergolong ideal. Umurnya 35 tahun. Oh iya, di sini baru ada umurnya. Mencari wanita yang baik, jujur, setia, dan mau menerima apa adanya. Yang berkenan, silakan hubungi 08573 sekian. Nomornya gampang nih. Oke, kaum jamblawati, jomblowati, kaum wanita yang mau cari pacar, apalagi mau cari suami, silakan saja WhatsApp saya. Saya akan memberikan nomor teleponnya Made dan ngakan tadi ya. Silakan. Kita dengarkan kembali satu lagu. Ini dia Komang dari Raim Laude.

Oke, Panstia Gema Merdeka ngetren, kita akan lanjut lagi. Saya bacakan nih ya. Kalau ini singkat banget, Panstia Gema Merdeka. Halo Kak, saya mencari jodoh. Namanya Ibu Tuwiliantare. Umurnya 29 tahun, tingginya 60, beratnya 60 juga. Sebentar, kok ada tinggimu 60 cm ya? Mungkin maksudnya 160 kali ya? Saya gak ngebayangin deh kalau tinggi kamu 60, berat kamu 60 juga. Mencari cewek yang beragama Hindu, segitu saja. Jadi nomor teleponnya udah ada. Ini saya bisa ngebaca nih, ini serius apa enggaknya kelihatan jadinya ya. Isinya itu singkat, padat, tapi gak berisi. Saya yang sebagai wanita aja jadi bingung kalau ketemu WhatsApp keinginan cowok kayak begini. Ayo dong yang serius. Salah satu cara kita untuk mendapatkan jodoh adalah berusaha dengan serius. Nah, kalau kita udah serius, Tuhan pasti akan membantu. Gitu dong.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

स्वाम ओम शांति शांति शांति।

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih di acara Rabinda, ramalan bintang Anda. Masih pula dengan saya Wina Kristina yang akan temani fans setia Gema Merdeka selama 1 jam untuk mendengarkan berbagai ramalan dari zodiak Anda. Seperti apa ramalannya ya? Namanya ramalan, percaya enggak percaya boleh-boleh aja. Tapi tetaplah kita beriman kepada Tuhan. Baik, sebelum saya bacakan ramalannya, kita dengar dulu lagu dari Rizky Febian.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: 97,7 FM.

Harapan setia Gema Merdeka untuk Anda ya, yang tentunya masih stay tune di sini. Kita akan segera saja mendengarkan ramalan bintang kita untuk hari ini 28 Juni 2026. Kita akan mulai saja dengan Capricorn ya. Untuk Capricorn, tawaran kerjasama yang tampak menggiurkan belum tentu benar-benar menguntungkan. Mengandalkan usaha sendiri justru bisa menjadi pilihan yang lebih aman selama Anda yakin dengan kemampuan sendiri. Setelah itu ada Aquarius untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 17 Februari. Kondisi finansial sebenarnya cukup terkendali, hanya saja keraguan yang berlebihan membuat progres berjalan lebih lambat dan seharusnya. Setelah itu zodiak Pisces untuk Anda yang lahir antara tanggal 18 Februari sampai 19 Maret. Ada peluang datangnya pemasukan tak terduga yang cukup membuat kondisi finansial lebih lega. Setelah itu Aries untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Maret sampai 19 April. Hindari kebiasaan atau aktivitas negatif yang dapat berdampak buruk bagi kondisi finansial Anda. Jadi pertimbangkan setiap langkah yang Anda ambil itu dengan matang.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Baiklah, 97,7 FM Fansiagama Merdeka. Kita lanjut dengan zodiak Taurus. Taurus untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 April sampai 19 Mei. Kemampuan membaca situasi itu sangat dibutuhkan. Kesalahan analisis itu bisa berujung pada kerugian yang tidak kecil. Setelah itu ada Gemini untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Mei sampai 20 Juni. Jika ada kebutuhan penting yang memang memerlukan pengeluaran, tidak perlu terlalu menahan diri untuk mengeluarkan dana. Setelah itu, zodiak Cancer untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai 21 Juli. Keuangan, tawaran kerjasama yang tampak menggiurkan itu belum tentu benar-benar menguntungkan ya. Mengandalkan usaha sendiri itu justru bisa menjadi pilihan yang lebih aman selama Anda yakin dengan kemampuan pribadi. Kemudian kita lanjut lagi, setelah tadi Cancer ada Leo. Untuk Leo, keuangannya saatnya menikmati hasil dari usaha dan dedikasi yang telah Anda bangun selama ini. Untuk Leo, selamat menikmati keuangannya ya. Oke, untuk zodiak bintang selanjutnya, bersabar dulu fans Tiago Merdeka. Kita dengarkan lagu sesi potret dari Enao dan Ari Lesmana.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah warasku. 97,7 FM.

Baiklah Fansetia, Gawa Merdeka, kita lanjut lagi ke zodiak berikutnya ya. Yaitu untuk zodiak berikutnya, sabar dulu. Zodiak Virgo, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Agustus sampai 21 September. Untuk keuangan Anda, berbagai urusan finansial sepertinya berjalan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan. Setelah itu ada Libra. Libra, untuk Anda yang lahir di antara tanggal 22 September sampai 22 Oktober. Keuangan Anda, berbunyi berbagai urusan finansial sepertinya berjalan lancar dan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Untuk zodiak Scorpio, itu untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Jalani setiap urusan finansial dengan rasa percaya diri dan komitmen penuh ya untuk Scorpio. Sedangkan yang terakhir Sagittarius, untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 November sampai 21 Desember. Keuangan Anda mengatakan pengelolaan keuangan perlu lebih diperhatikan agar kebocoran anggaran tidak terus terjadi berulang-ulang.

0: Baiklah, fans setia Gema Merdeka Trend. Ya, kita sudah dengarkan 12 ramalan zodiak untuk minggu ini. Semoga itu menjadi salah satu acuan untuk fans setia Gema Merdeka dalam mengelola keuangan. Kali ini dari Vitalik ya. Oh sorry, Bali Star untuk masyarakat seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker dan kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan. Jangan ragu, hubungi di Bali Star Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 120, sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya 0361 9075270 atau di WhatsApp 0888363188. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada perinting sebanyak ini? Juga kentang mentimpal Ares, Anda datang di Jamin Beres.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

Baiklah, 97,7 FM Rabinda, kita akhiri dulu sampai di sini, dan saya akan manjakan Anda di pis pengantar istirahat siang, tentunya dengan lagu-lagu akustik untuk Anda semua.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare. Nonstop, lagu terbaik.
6: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: Halo, selamat siang Pansia Goa Merdeka. Kita sua kembali lewat program Halo GM, tentunya bersama saya Wina Kristina. Baiklah, untuk Pansia Goa Merdeka, kami akan membagikan terlebih dahulu list yang akan kita putarkan. Lagu-lagu apa saja yang ada di list ya. Lagunya sudah kita ada nih, diantaranya Sugi Burnean, ada Rebong, Astrid, Ivy, Raja, Roni Parulian, Delantis, Tulus, Viera, Wijaya 80, dan Yura Yunita. Jadi untuk Anda Pansia Goa Merdeka yang mau request ini lagu gitu ya, silakan saja, saya akan terima atensinya di 081 558 9977. Halo GM, selamat siang.
1: Halo GM.
0: Ya, dengan siapa, di mana? Kok selamat, kayaknya lemes banget.
1: Baru bangun nih kak.
0: Berarti belum makan, pantas deh lemes.
1: Udah bang, makan tadi.
0: Oh, sudah makan.

0: Pekerjaan. Siapa tadi namanya? Nyoman Sukarte ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Nyoman Sukarte mau request lagu yang mana nih?
1: Yang nomor 3 itu apa itu tadi, Kak?
0: Astrid Terpukau.
1: Iya. Yeah. Iya.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Kirim salam dulu.
0: Boleh.
1: Kirim salam buat bos Margi yang ada di Glagah, Pak Yukir.
0: Oke.
1: Dan juga buat Reskani, salam kenal juga dari Nusa Penida.
0: Oke deh.
1: Ini dengan Mbak Wina ya?
0: Iya.
1: Ya, salam kenal dulu buat Mbak Winanya.
0: Oke, salam kenal juga.
1: Gimana kabarnya di sana?
0: Di sini baik-baik aja, cuacanya juga cerah.
1: Kalau di sini cuacanya
0: panas.
1: Panas galang meglanaran ini, Mbak.
0: Iya deh, sabar-sabarin aja, banyak minum air putih ya.
1: Iya. Ya, itu aja, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Baiklah, 97,7 FM kita sambung lagi. Ya, halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Wayan Lastri dari Blayu.
0: Oh iya, Wayan Lastri Blayu Tabanan. Apa kabar Bu Wayan?
1: Kabar baik. Mbak Wina apa kabar?
0: Kabar baik juga. Mau request lagu apa ini?
1: Raibong, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Raibong, Kisah Kasih di Sekolah. Oke.
1: Salamnya buat Mbak Wina yang lagi tugas.
0: Terima kasih Mbak Lastri.
1: Sama-sama Mbak Wina. Okay. Makasih waktunya.
0: Iya. Bye. Iya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Oke, Panstia Gawang Merdeka, kita masih di Halo GM. Dan kali ini sudah ada yang menunggu saya ternyata. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Kok suaranya lemas?
1: Ya lagi bobok nih, sakit gigi Mbak Wina.
0: Aduh, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
1: Iya gitu, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ini kenyut-kenyut kepalanya.
0: Tapi masih syukur bisa ngomong dan ketawa loh.
1: Iya, nih nahan-nahan nih sakitnya Mbak Wina.
0: Oke deh, Mbak Kadek Ratna mau request lagu apa?
1: Request lagu, nah tadi inget sekarang lupa. Boleh nggak lihat list dulu?
0: Boleh, akibat sakit gigi deh itu ya. Ada Tulus, Sepatu, Roni.
1: Ya Tulus aja deh Mbak.
0: Oke, okay. Ya
1: Salamnya buat Tugas Bawo ya, sama Tuda Yurat Mini, Bu Putu Keboiwo, sama Bu Kadek Mini Aseh Luwes ya, sama Mbak Wina. Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya Mbak Wina.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih. Semoga sakit giginya cepat hilang ya.

Baiklah panitia Gema Merdeka, bagi Anda semeton Dewata Kom yang berada jauh dari toko kami, atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas atau macet, kini produk yang dijual di Dewata Kom bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Cukup ketik Dewata Kom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewata Kom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan juga aksesoris. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata Kom juga lengkap dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek lengkap juga lengkap. Merek laptop juga lengkap di Dewata Kom seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Axio. Dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit, cukup KTP saja. Kami bisa bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya juga cepat ya. Mau tanya silakan WhatsApp ke nomor 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewatakom atau di Facebook dewatakom. Bagi fans Siaga Merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk di dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa kita mesti cari yang jauh?

0: Oke, kita terima saja nih yang sudah ikutan. Halo GM. Halo.
1: Halo GM.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Mbak Wina. Salam kenal ya Mbak.
0: Iya, salam kenal dengan siapa?
1: Saya dengan Ibu Meru Herdianti Nusa Dua.
0: Ibu Meru, Nusa Herdianti. Dua. Iya. Apa kabar Nusa Ibu? Dua.
1: Ya baik Mbak Wina. Saya selalu konsisten mengikuti GM.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Iya. Ya nanti nomor saya disimpan ya Mbak.
0: Iya, nanti di chat ya namanya ya.
1: Oh iya itu.
0: Oke. Okay.
1: Bisa. Saya mau request apa ya itu? Ruli Parulian masih ada ya Mbak?
0: Oh ada Roni Parulian.
1: Iya. Terima kasih. Saya mau kirim buat fans GM semuanya ya. Salam kenal semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat hari manis Kuningan.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Mbak Wina waktunya ya.
0: Iya, terima kasih
1: sehat
0: juga.
1: Sehat selalu Mbak.
0: Terima kasih. Ini lagu pilihannya ya.

0: Baiklah, 97,7 FM masih di Halo GM. Kita akan lanjutkan lagi ya untuk menerima atensi dari fans setia Gema Merdeka. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sadru Panjul dari Nusa Penida.
0: Oke.
1: Akhirnya saya bisa masuk juga nih Kak Bina.
0: Oh ya, memang banyak yang ikutan.
1: Dengan penuh perjuangan 100 kali memanggil Kak Bina.
0: 100 kali belum juga 200.
1: Sampai keriting tangannya ini.
0: Ya sudah, sekarang sudah bisa. Duh, saya jadi mau ketawa. Oke, Sadra Panjul, silakan mau request ya. Lagu apa?
1: Raja, Kak.
0: Raja. Oke, okay, sudah ya. Ada lagunya. Mm-hmm.
1: Mau kirim salam buat Rizkani yang ada di seputaran Swiss. Salam kenal dari Nusa Penida.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kak Wina, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih untuk semangatnya ya.
1: Ya.
0: Oke, ini lagu pilihannya dari Raja.

0: Oke, fans setia Gema Merdeka, sudah ada yang nunggu saya nih. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Selamat siang dengan Bu Dira Rahmawati ya.
1: Iya Mbak Wina, gimana okay. kabarnya Mbak Wina?
0: Baik, terima kasih.
1: Maaf yang belum reply, apa ya Mbak Wina? Baru monitor.
0: Sebentar. Ada Yura Yunita, Wijaya 80, Viera. Kemudian apa ini? Sugi Burnean Delantis.
1: Wijaya 80 aja deh Mbak Wina.
0: Wijaya 80 bisa. Oke.
1: Iya. Salamnya buat Mbak Wina aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Wina.
0: Terima kasih.

0: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka masih di ajang Halo GM 08155-8977. Silakan saja untuk yang mau bergabung. Masih ada beberapa lagu yang belum terputar. Yura Yunita, Viera, Delantis Teruntuk Dirimu. Kemudian ada Ivy dan Yofi Widianto dan Sugi Burnian, Asma Librasi gitu judulnya ya. Fansia Gema Merdeka bisa pilih. Sementara menunggu Fansia Gema Merdeka, ada informasi dari Wajah Motor, promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Kemudian Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis juga. Emergency call, spare part lengkap, dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor Nema Rejan. Wajah Motor, silakan saja Anda yang mau datang. Baiklah, sekarang saya terima yang sudah menunggu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Didi Putra dari Nusa Penida.
0: Didi Putra. Oke, Didi Putra, mau request lagu apa?
1: Request lagunya Viera, Mbak.
0: Viera yang takut.
1: Iya.
0: Oke.
1: Titip salam buat Reskani dari Nusa Penida. Salam kenal.
0: Iya, terima kasih sudah ikutan ya.
1: Terima kasih.

0: Baiklah, 97,7 FM. Saya langsung saja temui ini yang sudah ikutan ya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Ketut Suparte dari Nusa Penida.
0: Oke, Ketut Suparte, mau request lagu apa nih?
1: Bebas aja, kakak aja yang pilih dah.
0: Oke. Okay.
1: Mana aja deh.
0: Oh iya, udah disiapin aja lagunya. Mungkin mau kirim salam, Ketut?
1: Mau kirim salam buat Rizkane yang ada di seputaran Swiss dari Nusa Penida.
0: Oke.
1: Okay. Tolong naik ke Radio Kepala Merdeka.
0: Mungkin dia udah nyoba-nyoba, gak bisa kali ya.
1: Buat kakak Wina, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung.

Baiklah Fansia Gawa Merdeka, masih ada yang mau meluncur ikutan di Halo GM, saya tunggu nih ya di 081558000977. Sabaran dulu. Kalau belum ada yang in, saya akan ketemu Pak Tut di Leat Maje di perumahan Puri Kampial Nusa Dua yang sudah bergabung lewat Halo GM. Kemudian ada Made Parna juga, yang sudah atensi. Oh, tadi Meru Hardianti, ya saya tambah saja namanya ya. Terima kasih. Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita akan tunggu lagi. Silakan yang nggak bisa masuk dari tadi, sekarang sudah agak kosong nih. Silakan kalau mau ikutan. Ada satu lagu lagi yang akan saya pilihkan untuk menemani Anda di sore ini. Teruntuk dirimu dari Delantis.

Oke, 97,7 FM, Fan Setia, Gema Merdeka. Kayaknya gak ada yang nelpon lagi. Anjang Sana Udara. Ini udah biasanya siaran Anjang Sana Udara ke Halo GM, jadi kagak belepotan ya. Halo GM 081558000977. Saya akhiri dulu sampai di sini untuk Anda. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, yang sudah join, yang sudah pada request di Halo GM. Thanks banget. Semoga besok Anda bisa bergabung lagi. Selamat berhari Minggu, Fansia Gemo Merdeka, dan sampai jumpa.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia satu lagu milik dari Didi Kempot ya, dengan lagunya berjudul Pamer Bojo ya. Gimana kabar Anda fans Gema Merdeka sekarang di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026? Senang sekali di CT Kuradit Adesha menyepannya kembali selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Untuk kalian yang lagi beraktivitas, selamat hari raya Manis Kuningan ya. Untuk umat Hindu Sedharma yang lagi merayakan, dan selamat menikmati liburan Anda juga, karena di hari Senin esok Anda sudah mulai beraktivitas dengan segudang kegiatan yang masih tertumpuk yang belum Anda selesaikan ya. Selama 2 jam ini, silakan untuk Anda yang pengen gabungan bisa langsung gabungan di Facebook di Gema Merdeka Ngetren, atau kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema, atau bisa di WhatsApp di 081 558 9077.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin kita masih di programnya Jobber Joget Bareng ya, di programnya Formula Dangdut. Masih bersama saya Teko Radita Desa sampai menemani Anda selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti. Lagu Endang Estorinas dengan Sepiring Berdua sekarang sudah membawa kita 37 menit lepas dari pukul 3 sore. Dan tadi untuk hari ini saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Minyak Gosok Cap Tegal. Fans Gema Merdeka, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun tentunya diproduksi oleh PT Segar Waras Indonesia dan sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga malam, pilek menahun ya. Tentunya minyak gosok cap tunggal ini pun juga baik sekali untuk digunakan untuk anak-anak gitu ya. Bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perutnya kembung, diare, muntah-muntah, dan bisa menyembuhkan biduran. Untuk alamatnya, kalau Anda ingin membeli minyak gosok cap tunggal itu ada di beberapa apotek ya, dan juga toko-toko obat. Di antaranya kita punya apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, ada apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, apotek Farma di Jalan Pulumoyo nomor 95 Denpasar, apotek Farma Panjer di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir apotek Kita Sedih Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Nah untuk Anda jangan lupa, Fans Gema Merdeka selalu sediakan minyak gosok cap tunggal. Ada yang kangen lagu lama, lagu yang dimiliki oleh si cantik Melinda dengan singlenya kita Jobar Bareng. Dari single berjudul Cinta Satu Malam. Siapa yang suka cinta satu malam? Nggak boleh, itu bahaya. Kita masih di perkembangan Jobar Joget Bareng.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang retren. Itu dia satu lagu dari Melinda dengan Cinta Satu Malam. Dan tentunya acara ini disponsori oleh Nuvo, promo beli 3 gratis 1.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 JFM Gema Merdeka yang ngetra itu dia Sembako Cinta dari Thomas Jordi ya. Lagu ini sekarang sudah membuka kita 47 menit lepas dari pukul 3 sore. Kita masih di programnya Jobber Joget Bareng ya. Fatsa Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Top Kopi ya. Top Kopi, kopi orang Indonesia. Hadir bicara piodalan di acara piodalan di Pura Agung Kawitan SHRI Nararia Kepakisan yang bertempat di Jalan Ida Bagus Mantra Banjar Tangkas Klungkung Bali. Top Kopi hadir untuk memberikan minuman free kepada pemedek yang hadir dalam rangkaian karya agung tersebut pada hari Minggu, tepatnya hari ini 28 Juni 2026 pukul 10 WITA sampai dengan selesai. Jangan lupa beli paketnya Top Kopi dengan harga terjangkau. Top Kopi, kopinya orang Indonesia dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.

0: Jadi untuk Anda fans Kampung Merdeka yang belum gabungin, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977. Menit ke pukul 4 sore akan dibacakan sama saya sendiri. Terus yang pengen gabungan di Facebook kami juga, kita masih buka atensi Anda. Bisa langsung di Facebook kami di Kampung Merdeka Ngetren. Kunjungi streaming kami di radio.kemamedia.id/kema ya. Sekali lagi informasinya tadi sudah saya sampaikan untuk Anda. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan juga perpaduan gula yang pas. Jangan lupa selalu menyediakan top kopi, kopinya orang Indonesia di rumah Anda.
1: Kopi tubruknya asli, susunya creamy.
2: Pas paduannya.
1: Ini rasa bersatu bangsa. Top kopi susu, kopinya orang Indonesia dari Wings Food.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngatran. Itu dia satu lagu milik dari Vita, Vita Alvia ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut nama penyanyi. Kita masih di programnya Jobber Joget Bareng ya, selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti. Yang suka sama lagu-lagu dangdut nanti di jam 4 sore pas ngepas akan dibacakan sama saya ya. Untuk hari ini yang lagi menikmati mungkin jalan santai, menikmati liburan, selamat Hari Raya Manis Kuningan juga untuk Anda yang lagi merayakan ya, umat Hindu Sedharma. Yang lagi suka mancing hari ini tetap semangat juga, apapun segala aktivitas yang dikerjakan mudah-mudahan bisa menjadi satu penghangat begitu ya. Fans yang mereka sepertinya satu berita kehilangan ya, telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat yang isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Idewo Nyoman Surya Atmaja, telah hilang di seputaran Jalan Akasia Kota Denpasar. Bagaimana menemukan, mohon mengembalikannya langsung ke Bapak Idewo Nyoman Surya Atmaja. Alamatnya itu di Jalan Akasia 9 nomor 16. Dengan nomor teleponnya ataupun WhatsAppnya di 0857-3920-0080. Sekali lagi di 0857-3920-0080 atau bisa langsung dibawa ke Radio Gema Merdeka sebagai ucapan dan juga imbalan ucapan terima kasih. Baik, itu di informasinya, mudah-mudahan bisa langsung cepat ketemu ya Bapak Nyoman Surya Atmaja, dompet yang telah lama hilang ya beberapa hari ini. Oke, baiklah fans mereka, tentunya acara ini didukung oleh Novo Promo, beli 3 gratis 1.
1: Bunana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatren. Kita masih di programnya Jobber Joget Bareng ya. Oke, baiklah Fats yang Merdeka, terima kasih dulu untuk yang sudah mengunjungi WhatsApp kami di 08155 8977. Yang tadi baru didengarkan itu lagu dari Ayu Ting Ting dengan Sambalado. Selamat sore menjelang siang, kebalik ya. Selamat siang menjelang sore yang benar ya. Yang lagi sibuk main handphone, yang lagi dengerin streaming, yang lagi sibuk untuk menikmati liburan, menikmati sore juga, atau mungkin berkumpul bersama keluarga Anda, selamat sore. Selamat datang di programnya Jobber Joget Bareng sore hari ini. Selamat siang dulu untuk yang sudah bergabung, ada Mauwian Lastri dari seputaran Tabanan ya, lagunya ditunggu nanti bakal di play ya. Selamat siang menjelang sore, ada siapa ini? Yan Bur Arini dari seputaran Kesiman. Ini lagu opo toh yang diminta? Kalau lagunya Bu Yan Bu Arini, lagunya ada di play ya sama masih. Ada Ngurah Endu dari seputaran Tulikup ya. Dinding Pemisah itu nama penyanyinya, Sopo Thomas. Diisi yang lengkap, nanti kalau enggak diisi di lengkap ada putar loh sama penyiar yang ganteng ini loh. Udah mau cocok. Masih aduh, gumi sedang panas kene no. Selamat siang dulu menjelang sore, ini ada Mas Sugi iki dari pabrik katanya mau minta didengerin lagunya Mas Irwan yang judulnya iki Haruskah Kecewa. Salam-salamnya aneh niki biar enggak salah, sesuai dengan ketikan saja Thomas ya. Minta lagunya niki buat mantan yang disayang toh. Mantan sopo yang disayang, bukannya awake udah nikah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Jober Joget bareng ya. Kita masih di perkembangan Formula Dangdut. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 5 sore nanti. Fansnya Gema Merdeka ada informasi penting ya, datangnya dari Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang sangat valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Harap waspada segala jenis penipuan ya, yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta nasabah ataupun meminta data pribadi nasabah begitu ya, yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, subtekan, OTP dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun saran lainnya dengan cara save dan juga share informasi penting ini dengan hashtag Bank BPD Bali, hashtag waspada kejahatan di media sosial. Untuk lagu yang diminta sama Mas Nana dan juga Mas Yudi ya, sabar saya cek-cek dulu, mudah-mudahan lagu yang diminta juga sudah ada dan ada di list kami di programnya Jabar Joget Bareng. Maka dari itu fans Merdeka, jangan lupa informasi sudah saya sampaikan langsung dari Bank BPD Bali.
1: Om Swastiastu Pak Tu, aduh becik san bengong cara togok niki.
2: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
1: Putusane mekaryo di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
2: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer base uli ditu, cuman ken-ken carane.
1: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
2: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
1: Nggih Pak Tu.
3: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka di

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: Lagu dari ABG itu ada di Fitri Karlina. Spesial saya putarkan Mbak Nur yang ada di Kampung Jawa. Gimana Mbak Nur, sudah puas toh lagunya sudah diputerin? Ya katanya ngakunya suaminya lebih muda katanya dari Mbak Nur ya. Tetap semangat toh Mbak Nur, ya pentingkan sama keluarga tercinta toh Mbak. Oke, kita masih di programnya Jawaber Joget Bareng bersama Teku Raditya Dasah ya. Ini di programnya Formula Dangdut. Dan kita ucapkan selamat siang menjelang sore. Sumpah ya, saya siaran gak konsentrasi, ada orang di sini loh bener ya. Kan gak boleh ganggu orang siaran. Orang siaran itu kan harus fokus. Bukan begitu Mas Sugi? Oke, baiklah fans Kamu Merdeka, sebelum saya membacakan lagu-lagu yang sudah bergabung di via WhatsApp, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Bali Stars Panjer ya. Untuk ada masyarakat Panjer sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama, toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala jenis kebutuhan Anda ya. Bisa langsung datang saja ke Bali Stars Panjer. Alamatnya di Jalan Tukat Batanghari nomor 42 dan Pasar Selatan, dengan nomor telepon dan juga WhatsAppnya di 0877-6215-4163. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Dimana lagi ada perintik sebanyak ini? Jukut kentang matimbal ares, Anda datang dijamin beres. Karena sudah jam 4:30 sore, saatnya kita membacakan lagu-lagu yang sudah masuk di via WhatsApp. Kita coba yuk.
1: Jobar, joget bareng Gema Merdeka di

Oke, fansnya Kamu Merdeka, selamat siang menjelang sore dulu buat yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Mas Yudi, piye kabar iki Mas? Pasti lagi tenan ini ya, lagi bahagia atau lagi tersiksa ini? Bercanda atau Mas ya? Minta lagunya siapa ini Mas Yudi ya? Mas Yudi yang ada di Pegoyangan, lagu dari Mansur S yang berjudul Pelaminan Kelabu Aja katanya toh. Salamnya siapa? Nggak ada toh. Salamnya untuk diri sendiri aja. Matur suwun toh Mas.

0: Selamat siang juga Iki yang sudah bergabung. Ada siapa toh? Coba disapa-sapa dulu ini. Ada Mas Nana. Ya, Mas Nana katanya lagi single parent. Minta diputerin lagunya Dian Anik ya. Yang judulnya Kecewa itu lagunya enggak ada toh, Mas. Lagunya yang ada itu judulnya Tomcat ya. Kalau mau diganti, habis ini diputerin sama saya ya, Mas ya. Dan satu lagi yang sudah bergabung di via WhatsApp. Iki lumayan rek yang gabungan ya.
1: Ini teman saya di depan komplain dia.
0: Komplainnya karena wah bisa ya Mas Radit ternyata bahasa udah belajar saya. Sore Kak Radit bagus Nyoman Sukarta dari Nuspen. Hadir minta lagunya Masih Adakah Cinta, makasih. Judulnya sopo, nama penyanyi boleh diisi judulnya juga. Jangan judulnya tok yang diisi, tapi nama penyanyi ndak ada. Ya sudahlah, diisi yang lengkap dulu Masih, nanti bakal di play nanti ya. Iki tembang dari Mansur S, Pelaminan Kelabu iki. Tembangnya nih diminta sama Mas Yudi iki ya. Salamnya untuk diri sendiri ya. Matur suwun to Mas.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: 97,7 FM Gempa Merdeka ngatren buaya buntung iki dari Mbak Inul Daratista ya. Pasti Gempa Merdeka ketika Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lucky full power serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Silakan bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Kita tinggalkan Inul Daratista, kita masuk ke lagu dari Maggie Z, Benang Biru.
1: SPF 50 with maximum airy protection. Beri perlindungan maksimal dengan encapsulated UV filter.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terang tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya saya Teko Radit Adesar, semoga kira programnya Jobber Joget Bareng. Sesaat lagi kita masuk di lagu-lagu pop Bali di programnya Temu Sawitra GM dari pukul 5 sore hingga pukul 7 malam. Thank you for listening. Selamat hari libur, tetap semangat, dan selamat hari raya manis kuningan and happy Sunday.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Om Swastiastu, Fancy Kompor Deka, Penapi Gatra, Makin Deng Rahina Niki, Ring Rahina Redite, Duang Dasa Kutus, Duang Tali, Duang Dasa Nenam, Kesarangi Titiang, Beligus Radit, Bagus Mencidar, Nyantas Garah, Nika Pito Petangke Manten, Nika Ngih, Ring Programnya Temu Sawitra GM, Ring Lagu-Lagu Kenangan alias Tebak Lagu Balik Kenangan, Makin Nika Ngih, Ring Rahina Niki, Titiang Putarkan, sebagai lagu pembukanya Nika Tembang An Agung Rakesidan, Sani Majudul Buaya. Caplo alu.

Pimpinan Staf lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Suji Kuningan dumugi sangkanen pasuecan ide irage preside nemoning kerahayuan lan kesekartan jagat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Tembang sana becik niki nggih, tembang mode gulik sana maju dulu Bangkung amah gula niki. Yang kekenang orang Bangkung amah gula. Bangkung niki bukannya kenten nggih napi celeng niki nggih. Nah dados gampang napi jebang biasanya wentan punya-punyanan makin di desa niki kan itu kasih jangan dikasih gula, gula tuh buat kita aja. Kan bisa buat pakai kopi. Nah kan berjam 5 lebih 15 menit baca informasi yuk.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
0: Ainge panstek Gema Merdeka yang punya satu informasi niki nge, informasi niki informasi becik niki nge. Tolong dibantu dan simak niki nge, telah hilang sebuah dompet niki warna hitam garis coklat yang isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda. Di atas nama Dewo Nyoma Surya Atmajang hilang niki di seputaran Jalan Akasia dan Pasar. Niki untuk yang menemukan mengembalikan langsung ke Bapak Dewo Nyoma Surya Atmajang. Alamatnya niki dekat niki di Jalan Akasia 9 nomor 16 niki. Telepon WA dado sekian matur suksema 0857-3920-0080. Pasti konen catet aja nih yang bentok ngorena di 0857-3920-0080 atau bisa langsung bawa ke Radio Gema Merdeka sebagai ucapan terima kasih semuanya. Niki semua lagi ngapain Niki? Sudah maam? Tadi baru selesai penyiarnya Niki maru maam napi tiang tadi nasi misi cumi enak aja dorang nasi yang ngejani yang maam menjak timpal yang nge semoton. Sudah maam Niki? Ah, pasti dorang nasi ne, duren angetin dumon, nah, pasti kentan engkah nika, angetan pang nyak jahan nika, njak njak tiang mamna. Angge suksumun niki wentu sirep putu wira ring seputaran Bukit Jimbaran nunas tembangne Galang Bulan. Penyanyine anak Agung Rake Cakre, majang ring penyiar tugas tetes semangat. Niki karena yang pertama langsung di play mulai jebas salah beli Gus Radit ya. Nutulih nut siran bin matakan beli ngudiang ne. Saya nggak ada selingkuhnya orang selingkuh. Saya nggak ada nakal. Niki wenten mawen lastri seputaran Tabanan. Beli Gus Radit bagus mecetar nas tembang lali komang adi tresna bekalin mati suksema inge. Nanti kalau ada lagunya mawen lastri diputer ya, kalau lagunya na ada sing puter. Wenten jerosoka niki reng seputaran Pedongan nyaringin beli Gus Radit inge suksema lagi dua ya. Ngurahindu penapi gatre niki nunas tembangnya Krismon sana majudul Tut Wartana. Dot warna te suksema ada judulnya kene nah dot prengnya nam penyiar marah senang lagu-lagu Bali nah sendadi ngepreng-ngepreng penyiar opaknya nijak Tuhan batreng guru ngopaknya nan sendadi nah satu lagi niki wenten yen bur arini reng seputaran kesiman niki nge tembangnya tunjung biru saking yanse suksema rajin tugas buat beli Gus Radit bagus mecedar kecunduk. Nah segitu dulu penyiarnya mau minum air putih dulu. Belum minum air putih ini tembangnya anak Agung Made Cakre. Enak makai judulnya nih ke Galang Bulan. Tembang-tembang lagu kenangan diputar nanti selama beli Gus Radit dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Yang udah dengerin esok semuanya baik sekali yang dengerin nanti pasti banyak kebaikan sama ide sang yang widiwaso. Makasih ya.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya.
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nah,
1: ada air turtek menyerah.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Gema Merdeka tak punya satu informasi sanaya becet ikinya datangnya nikah dari Bank BPD Bali. Untuk informasi ataupun mendapatkan informasi sanaya valid mengenai dari Bank BPD Bali, pastikan mendapatkan hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Nge, harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali ini tidak pernah menerima ataupun meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, subtekan, OTP, utawi data pribadi lainnya nih kengi dengan alasan apapun dengan cara mengisi link utawi sarana lainnya niki. Dan tersebut disimpan, di share informasi penting niki dengan hashtag Bank BPD Bali, hashtag waspada kejahatan di media sosial niki nge. Ayo sek semua pengbangan niki sana sapa kotona sama tempat idarannya sana sapa keatur niki yang via WhatsApp 081 558 9977. Matur suk semua niki wentan sire. Ada Agung Ari, ring seputaran pemecutan kaje, tembangne Togok Sayang saking Panji Kuning, sampun nggih. Suksemen iki wonten Ari Dinamika ring seputaran Topati Klungkung. Tembangne Tri Puspa sarang Lalang Buana niki ten wonten Nunasi Nampura. Rajang sore beli Gus Radit tiang nadi ring seputaran Buleleng nana sembang ne sepeda kenangan tembang ne niki Panji Kuning malah jebos yang putarkan ge. Matur suk semua niki wenten Bapak Wayan Sugito ring seputaran Kute punapi gatran niki Bapak Wayan Sugito tembang yang setunjung biru ge biru utawi biru niki ge. Antuk Gus Radit suksema Galang Bulan oke okay. Tresna Bekalan Mati oke okay. Chris Monitor oke okay. Oke okay, oke okay, oke okay. Yes oke okay. Yee megajian besagetan besaget gajian langsung man nge suksema niki. Satu lagi ya, siapa ini? Nini Gusta niki yang seputra pemadilan. Rajang sore beli Gus Radit nge suksema. Itu aja dulu mau diputarin dulu tembangnya yang sagita.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
3: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
4: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Sekolah Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi Lucky Flower serta kemasan extra flowernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ke. Untuk Vitalik Niki pun juga sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Silakan bisa dibeli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Kita tembang nembo Lion Saris, ampun rasanya berjudul Lion Saris dari penyanyi kewentan Sri Dianawati. Tembang selanjutnya nih, tembang sana sapa kota nasi ke tembang nih Yanse. Saya berjudul Tunjung Biru.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren tembang sana berjudul Arya Kesana sarang mau Alinari Dara mau Eneli Ambarwati sana berjudul Gede Rasa atau GR nge fans yang memperdeka top kopi-kopinya orang Indonesia di acara Piodalan di Pura Agung Kawitan SHRI Nararia Kapakisan yang bertempat di Jalan Ida Bagus Mantra Banjar Tangkas Klungkung Bali. Top kopi hadir untuk memberikan minuman free kepada pemedek yang hadir pada malam hari ini ataupun hari ini dalam rangkaian karya agung tersebut pada hari Minggu 28 Juni 2026, ya hari ini pada pukul 10 WITA sampai dengan selesai. Jangan lupa beli paketnya Top Kopi dengan harga terjangkau. Top Kopi, kopinya orang Indonesia. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas. Jadi fans Kamu Merdeka, jangan lupa untuk selalu ya menyedapkan Top Kopi, kopinya orang Indonesia. Sana dulu ketenang sama tempat ide dane, dadah semua ketenang sama tempat ide dane kering via WhatsApp 081558977.
1: Kopi dobruknya asli, susunya creamy.
2: Pas paduannya.
1: Ini rasa nomor satu bangsa. Top Kopi Susu, kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: 97,7 FM Gemo Merdeka Ngetrend Fancy Gemo Merdeka. Tapi yang setiap informasi saya baca ini kayaknya datangnya ini dari Wajah Motor. Promo galungan dan cukup keningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX Aerox siap kirim dengan DP ringan. Yamaha Vazio angsuran hanya Rp800.000 saja. Untuk KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu fasilitas servis Wajah Motor atau bisa booking servis nggih. Emergency bisa ditelepon mantan, spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan tentunya berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member. Wajah Motor Nemarejan. Wajah Motor hashtag Nemarejan hashtag Yamaha Bali.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Semelata juga mata JFM Gema Merdeka ngetren juket peleceng nih kengge. Suk semua nih ke sana sampo ketena sama tebak idedannya sana sampo ketena si kewenta siret yang baca kedua teman-teman nama-nama nih kengge. Wenten niki wenten nini Gusta suk semua. Matur suk semua nih ke wenten Made siret nih ki. Ah nggak isi nama nih kengge nggak disampaikan nggak dibaca nih ke mak sarang beli gradit ya. Wenten kadek Mulyani saking Puputan Badung weh dekat nih kenge. Wenten Wayan Sudi Bagia matur suk sema sana sampe nyarengin. Wenten Sire niki Los Sutriani matur suk sema. Matur suk sema niki wenten Beli Gostu Abing matur suk sema Beli Gostu. Beli Wayan Ayah matur suk sema temangnya sampun nge. Wenten Nang Angga matur suk sema niki Abah Waisel. Dek Panjul matur suk sema niki nge Dek Panjul. Wenten Gung Wirawan kira seputaran pedungan sana sampai nyarangin matur suk sema. Wenten Gung Mayun dari seputaran Pejeng niki nge Gianyar matur suk sema. Sana terakhir niki wenten Apri dari seputaran Batu Yang niki sana sampai nyarangin matur suk sema. Ayo fans yang memperkaya tapi punya satu informasi sana terakhir ini datangnya dari minyak gosok cap tunggal nge. Minyak gosok cap tunggal ini tentunya dapat menjaga daging kita nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Sangat baik digunakan menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah nge. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur utawi gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga bagus untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pegel linu. Sakitnya seperti rasanya ditusuk-tusuk nih kengeh. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal di beberapa apotekku atau toko-toko obat terdekat. Saneka pertama niki apotekku Gunung Agung. Niki di Jalan Gunung Agung nomor 178B, apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, apotekku Tokomar Jalan Tokomar Barat nomor 55 Denpasar, apotekku Kuta niki di Jalan Patikuta nomor 46, apotekku 9 Renon di Jalan Tukar Bali nomor 50, apotekku Pulau Kawi Wentan juga niki di Jalan Kawi nomor 74, apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, sana terakhir niki apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar Bali. Jangan lupa makin sediakan makin niki minyak gosok cap tunggal untuk di rumah makin mater semua.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatrian. Matur suksu semua senen sampai ke tenang sama teman edan ring via WhatsApp atau Facebook channel kareng streaming. Matur suksu semua pengembangan ikin nge di radio Gema Media.id slash Gema Nuna senen pura yang minta teman-teman edan senen duduk ke tenang sekarang via WhatsApp atau Facebook channel ring program tamu sawit tergaya hadir setiap hari dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam sekarang ke penyiar idolanya nenek kengi. Ini kemantan, Nuna senen pura yang titi yang minta maaf nih kengi. Nentan teman-teman, utawi arwah Santi tiang sandi tandek cie. Ingin dikemantet yang langsung pamit, Om Santi. Santi, Santi, Om Mater, suksama.

107,7 CFM Kemerdeka Ngetrate sebagai lagu pembuka saya, lagu milik dari Triad dan juga Mahadewi dengan Sedang Ingin Bercinta. Selamat malam dulu untuk Anda fans yang Kemerdeka. Kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an ya, bukan lagu baru. Di sini kita akan bolehlah sesekali untuk bernostalgia dengan lagu-lagu pop Indonesia karya koleksi dari Kemerdeka sampai di jam 10 malam nanti. Yang pengen gabungan bisa langsung di Facebook di Kemerdeka Ngetrate, kunjungi streaming kami di radio.kemamedia.id/kema. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ya. Masih bersama saya Teku Radit Aryasa. Sebagai lagu berikutnya, saya akan putarkan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Mengapa Harus Terjadi, diambil dari album pertama Cinta Pertama atau Sunny. Tetap setia di 107,7 FM, so don't go anywhere.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Yura Yunita dengan Lihatlah Lebih Dekat ya. Fans Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu dengan kemasan satu saset harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan Extra Full Power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah untuk Anda konsumsi. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Anda bisa langsung membelinya di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi saya sarankan untuk Anda, jangan lupa membeli Vitalik dan juga sediakan di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fancy Kom Merdeka untuk Anda masyarakat Jalan Gunung Agung ya, Pulau Indah, Main Radata, Padang Sambian dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, Anda bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya di sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor teleponnya 0361 907 5270, atau bisa di WhatsApp di 0888 3631 888. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Kita masuk ke satu lagu yang berkesan ya, lagu milik dari Noah dengan Cinta. Cinta Bukan Dusta, lagu ini spesial saya hadirkan untuk Hartana, spesial untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Pimpinan staf lan penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Suji Kuningan dumugi sangkanin pasuecan ide irage preside nemoning kerahayuan lan kesekartan jagat.

97 Matuji FM Gema Merdeka ngetrenet dia satu lagu milik dari Bondan and Prakusho and Fitsu Black dengan kita selamanya. Fans Gema Merdeka sampainya satu informasi dari berita kehilangan ya. Telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat ya, yang isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Idewo Nyoman Surya Atmaja. Telah hilang di seputaran Jalan Akasia Denpasar. Bagi yang menemukan, mohon mengembalikannya kepada Bapak Dewo Nyoman Surya Atmaja. Tepatnya alamatnya di Jalan Akasia 9 nomor 16 Denpasar. Dengan nomor teleponnya 0857-3920-0080. Sekali lagi di 0857-3920-0086 atau bisa langsung dibawa ke Radio Gema Merdeka Ngetren sebagai ucapan terima kasih. Untuk anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi anda sampai di jam 10 malam nanti. Jangan kemana-mana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansi Gema Merdeka. Saya punya satu informasi menarik utara dan datangnya dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset yang harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah ya untuk Anda konsumsi, cukup 2 minggu. Seminggu 2 kali begitu maksudnya. Dan untuk Vitalik sendiri itu Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Jam 8 pas ngepas, nanti akan dibacakan sama Kak Radit kira-kira siapa-siapa aja yang sudah bergabung.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia satu lagu milik dari Ivan Sevaten dengan Jangan Paksa Rindu. Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Selamat malam dulu untuk Kepanda Ebi ya. Terima kasih juga buat Mooyan Lastri dari seputaran Tabanan, disusul sama siapa ini? Ada Lu Sekar ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih gabungannya. Selamat malam juga buat Gus Bawe. Halo, apa kabar Gus Bawe? Lagunya ditunggu nanti kalau emang ada lagunya bakal diputarin sama Karade. Disusul sama De Agustin yang ada di seputaran Dalung ya. Request lagunya Ribas Sebelah Hati. Gimana lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, lagunya bagus-bagus kan, walaupun lagu-lagu lama tapi masih tetap enak didengar, apalagi lagu-lagu tahun 2000-an di saat dimana kita akan memutarkan lagu-lagu ini pun akan menjadi kenangan Anda ketika masa-masa sekolah ataupun kuliah dulu. Dan terakhir selamat malam juga buat siapa ini? Ada Apri dari seputaran Batuyang ya. Terima kasih untuk doa baiknya. Ya, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga dari Marion Jola.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung juga di WhatsApp kami di 081 558 9977. Ada Ayu Cantik ya, yang ada di seputaran mana ini, Wai Ayu? Diisi ya, nanti kalau gak diisi gak dibacakan sama Kak Radit. Selamat malam juga buat Cugus Permana dari seputaran Sukawati. Terima kasih Cugus Permana. Disusul sama Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan. Dan terakhir ada Yan Bur Arini dari seputaran Kesiman yang sudah hadir pada malam hari ini. Satu lagi Rahajeng Kuningan, terima kasih untuk hari ini. Ada Bunda Suwarni dari seputaran Kelungkung hadir ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Nanti lagunya ditunggu ya, lagu milik dari Tantri. Oke, segitu aja dulu fans kamu mereka. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu ini minta sama Mbak Wayan Lastri dari The Bagindas.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: 97 juga Mata JFM Gema Merdeka Ngetren Fans yang Gema Merdeka. Untuk Anda yang ingin bekerja di 5 star luxury hotel atau cruise line, atau Anda yang ingin menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel dan Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International yang kampusnya ini ada di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua. Untuk fasilitas kampusnya lengkap berstandar internasional, instrukturnya adalah professional hoteler, tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ahli USA, berasa seperti kuliah di luar negeri. Juni tiba saja, jadi jagoan. Panggil semua teman-teman Anda untuk serbu jagoan Juni. Beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat langsung siap kerja, ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biaya bakal jauh lebih banyak kalau Anda daftar lebih cepat. Makin ditunda, potongan makin berkurang loh. Atau yang ingin mengambil program 2 tahun auto dapat cashback Rp8 juta. Spesial lagi nih buat yang ambil jurusan Hotel Digital Marketing Easy, dapatkan kesempatan cashback sampai dengan Rp1.500.000 plus fotografi, gear serta live streaming equipment yang super kece. Tentunya khusus ini promonya itu kuotanya terbatas. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar ya. Buruan daftarkan kuliah diri Anda bersama Elizabeth International. Promo ini berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya syarat dan juga ketentuan berlaku. Jangan lupa kuliah di Elizabeth International.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam dulu untuk kalian yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya buat Ayu Putri dari seputaran Belabatuh, disusul sama Patut Dila dari seputaran Nusa 2. Untuk Wayanaya, lagu dari Cakarakan sudah keplay apa belum? Nanti coba saya cek dulu ya. Oh belum, sabar ya, nanti bakal diputarin. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung. Ada Pak Putu Caya dari seputaran Tanggap, lagunya si Tunggu, nanti bakal diputarin sama saya juga. Oh udah keplay tadi ya, terima kasih ya. Ini sudah dibacakan. Terus satu lagi buat Intan yang ada di seputaran Gatsu Tengah ya. Oke, baiklah fans yang mereka, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari informasi kesehatan. Fans yang merdeka, terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting. Anda bisa melakukan tiret KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja anak indah, tentunya keluarga Anda pasti akan bahagia. Dan informasi ini tentunya akan saya sampaikan untuk Anda berkaitan tentang Vitalik.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gemang Merdeka Ngertren. Ini adalah satu lagu milik dari Intan Nuraini dengan Gubrak. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Wawan Richardson yang lagi nonton film ya hari ini. Tetap semangat ya Kak Wawan ya. Sedang makan malam kan untuk hari ini. Mudah-mudahan apapun segala aktivitas yang dikerjakan mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari pukul 7 hingga pukul 9 malam. Dan dari pukul 9 malam nanti sampai pukul 10 malam nanti kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an ya. Karena adiknya pamit, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Selamat merayakan Hari Raya Manis Kuningan.

97,7 JFM Gemah Merdeka Ngetren. Sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini, lagu milik dari Dewi dengan Kata Kening Sebenarnya. Baiklah fans Gemah Merdeka, kita masih di program Himbauan Malam. Apa kabar Anda untuk hari ini? Besok Senin sudah akan melakukan aktivitas dan akan disuguhkan juga besok bertepatan di hari purnama ya, untuk Anda umat Sehindu yang lagi akan melakukan aktivitas, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan apa segala sesuatu yang Anda kerjakan untuk besok mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Baiklah, setelah lagu dari Dewik, kita masuk ke lagu berikutnya dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatra itu dia satu lagu milik diri Mulan Jamilah dengan lagunya berjudul Lagu Sedih ya. Bukan berarti dong penyanyi ikut juga sedih begitu ya. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi sampai pukul 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Baiklah fans Gema Merdeka, sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, tentunya ada informasi yang menarik datangnya dari Aku Viva. Seperti apa informasinya? Ini dia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetar itu dia satu lagu milik dari Ran dengan Pandangan Pertama. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 41 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Untuk edisi kali ini edisi Minggu tanggal 28 Juni 2026. Oke, selamat malam dulu untuk Anda fans Gema Merdeka yang baru setia di 97,7 FM yang lagi menikmati liburan Anda. Dan apapun segala aktivitas yang Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi disibukkan dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang Anda kerjakan untuk malam hari ini. Melangkah 42 menit, saya putarkan dulu satu lagu yang sudah diminta juga di via WhatsApp di 081-558-0977. Lagu milik dari Hijau Daun dengan Ilusi Tak Bertepi. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Mas Rosi yang lagi beraktivitas di pabrik. Mudah-mudahan apapun segala aktivitas untuk hari ini, mudah-mudahan bisa dilancarkan. Tetap semangat dan juga murah senyum. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Kau dalam ingatanku, tak pernah bisa aku melupakanmu, jatuh cinta.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gemuruh Merdeka Ngetren. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teguh Radhi Teresa mengakhiri programnya Himbauan Malam untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 28 Juni 2026. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah bergabung, dan selamat malam juga buat Mas Atar ya, yang lagi menikmati liburan untuk hari ini dan besok sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan apapun segala aktivitas yang dilakukan oleh Mas Atar, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Oke, saatnya saya pamit dan terima kasih untuk Anda. Ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu, hanya 3 jam saja. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Tentunya lagi sebagai lagu penutup saya pada malam hari ini, saya hadirkan satu lagu milik dari Ada Band dan juga Gita Gutawa, Yang Terbaik Bagimu. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Hepatitis virus yang paling umum adalah tipe A sampai tipe E. Hepatitis A disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Penularan jenis hepatitis ini dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis B dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman dan transfusi darah. Pada kasus yang jarang terjadi, ibu hamil yang terinfeksi virus hepatitis B bisa menularkan virus ini kepada janinnya. Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C. Penularan hepatitis C dapat melalui hubungan seksual tanpa kondom atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Hepatitis D adalah peradangan hati akibat infeksi virus hepatitis D. Jenis hepatitis ini jarang terjadi, tetapi bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Seseorang bisa tertular hepatitis D bila memiliki riwayat penyakit hepatitis B. Penularan virus ini bisa melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau transfusi darah. Hepatitis E disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E. Hepatitis E ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi virus ini. Oleh karena itu, hepatitis E mudah menular di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayangku di sini. Buat sayangku di Jalan Kulit Utara Raya 43C. Dengan ucapan, ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia, dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak transfansi ya Gema Merdeka, nggak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans Tia Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Waktunya kita jobber di Kopi Dangdut. Kita bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi bareng Gus Aldi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Uci Sucita. Cintaku tak terbatas waktu. Tapi kalau kebersamaan kita di Kopi Dangdut, batas waktu kita masih lumayan panjang ya. Kita baru di awal-awal pastinya nih Fans Tiago Reka. Yang mau ikutan jobar boleh banget, silakan Fans Tiago Reka bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Mela Melani. Apa sih maumu? Kalau maunya Gus Aldi menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Di WhatsApp yang sudah bergabung ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Lagunya Uci Sucita, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Sudah langsung mengudara ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Egar. Pak Egar yang ada di Pasar Jambe Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung buat Pak Egar. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Wayan Lastri yang ada di seputaran Belayu Tabanan. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Wi yang ada di Mawar Tabanan. Mau request lagunya Lesti yang judulnya Terkesan. Oke, lagunya sudah Gus Aldi siapin. Sebentar lagi ya, sudah siap diputerin. Terima kasih sudah bergabung. Dari Tabanan kita sekarang ke Sanur ya. Dari Sanur ada Nini Dania. Nini Dania mau request lagu Memori Daun Pisang, tapi tidak tahu nama penyanyinya katanya. Sebentar, kita cek dulu. Memori Daun Pisang, yang nyanyi siapakah ini? Yang nyanyi Iwan featuring Amelina. Oke, ditunggu lagunya ya buat Nini Dania yang ada di Sanur. Terima kasih sudah bergabung juga. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah selalu setia ikutan Jobar ya. Selain Bu Made Masih, kita sekarang ke Jalan Sulatri. Ada Bu Nyoman Rasmianti. Terima kasih juga sudah selalu setia bergabung. Terus kita sekarang pindah ke Jalan Sekar Tunjung. Di Jalan Sekar Tunjung ada Bu Ketut Rida. Terima kasih Bu Ketut Rida ya, sudah bergabung juga. Ada siapa lagi selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Mbok Nik Naiki. Mbok Nik Naiki yang ada di Topati Kesiman Kertelangu. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Oh ya, ada juga Warung Rini Rani. Tidak ketinggalan Warung Rini Rani, selalu setia ikutan Jobar ya. Terima kasih banyak ya Warung Rini Rani yang sudah setiap hari ikutan Jobar di Kopi Dangdut bersama Pak Jumbo juga ya. Oke, selain itu juga ada siapakah selanjutnya? Sebentar, yang sudah bergabung ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri Banjar Kahan. Terima kasih kru Yoyo Melingser sudah selalu setia ikutan ya. Salamnya buat semua kru Yoyo Melingser di seluruh Bali yang lagi ikutan Melingser di Kopi Dangdut. Lagunya request lagunya Mela Melani ya, yang judulnya Apa Sih Maumu. Oke, sudah langsung mengudara ya barusan. Terima kasih ya kru Yoyo Melingser semuanya. Buat fans setia Goreka yang mau ikutan Melingser juga boleh, silakan Gus Aldi masih tunggu ya, baik di Facebook dan juga di WhatsApp sampai jam 7 pagi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: 97.7 FM. Come on.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans Tiago Odeka. Kasus penjamretan lagi-lagi terjadi dan semakin meresahkan. Terjadi dugaan aksi penjamretan terhadap seorang warga negara asing di kawasan Bingin, Pecatu, Badung. Berdasarkan rekaman kamera CCTV yang beredar, korban yang merupakan seorang perempuan terlihat sedang berjalan kaki di area tersebut sebelum tiba-tiba menjadi sasaran pelaku. Pelaku yang mengendarai sepeda motor tampak melintas cepat dan langsung merampas tas korban lalu melarikan diri. Peristiwa tersebut diduga terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung sangat cepat. Rekaman CCTV kini menjadi salah satu bukti yang beredar di media sosial dan telah memicu perhatian publik. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kini waktunya kita menyapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Selanjutnya yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa, sekarang waktunya kita lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di program Kopi Dangdut ya. Ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri, Banjarkahan Kesiman. Terima kasih Ovan sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Yang, Batu Bulan. Terus ada Pak Made Notes yang ada di seputaran Negari, Singapadu. Terima kasih Pak Made Notes sudah bergabung ya. Pagi juga buat Komang Nuning, Komang Nuning yang ada di seputaran Karangasem, Sibetan. Mau request lagunya Abim Ngesti ya, yang Gadis Baliku. Ditunggu lagunya ya, sudah Gus Aldi siapin. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Wayan Naya yang ada di seputaran Pedungan, lagunya Cinta Merah Jambu atau Cinta Lahir Batin gitu ya, dari Dewi Persik sudah langsung mengedara ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sekarang ke Pasar Ketapian. Di Pasar Ketapian ada Pak Murke. Selamat pagi Pak Murke. Selamat berjualan dan tetap semangat ya, semoga lancar selalu. Salamnya buat Pak Mangkusomo yang ada di Jalan Sulatri, Banjarkahan. Terima kasih sudah bergabung juga ya buat Pak Mangkusomo. Terus ada siapa lagi yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Ibu Grace. Ibu Grace yang ada di Monang Maning mau request lagunya Via Valen. Oke, kalau gitu langsung saja buat Ibu Grace ya. Satu lagu dari Via Valen featuring New Palapa, Aku Bukan Jodohnya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Loli Lovely. Ingat rasanya, lupa namanya. Tapi kalau Vitalik pasti ingat ya. Gak bakal terlupakan ya. Ingat rasanya, ingat juga namanya. Vitalik pastinya mudah diingat nih fans Tiago Deka ya. Rasanya juga mudah diingat. Rasa blackcurrant yang menyegarkan. Terus tenaga pun juga jadi lebih fit. Terus jadi lelaki full power juga bisa banget nih fans Tia ya, dengan minum Vitalik nih fans Tia Godeka. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kumbang,
5: kumbang, kumbang, merdeka.

Tetap jangan lupa bahagia. Kita bikin masa depan kita jadi lebih bahagia ya. Kita mulai dari masa muda kita dulu nih, Van Setiagodeka. Kalau masa muda kita isi dengan hal-hal yang positif, pastinya masa depan kita juga bahagia ya. Masa depan kita pasti mengikuti juga. Tapi kalau misalnya sebaliknya ya, kalau masa muda kita isi dengan hal-hal yang negatif seperti minuman-minuman keras, kemudian rokok, apalagi sampai narkoba nih Van Setiagodeka. Waduh, kalau sudah seperti ini, masa depan kita pasti bakalan hancur ya. Jadi pilih yang mana nih? Pastinya kita pilih masa muda yang bahagia, masa depan yang bahagia juga nih Van Setia ya. Dengan cara ya menjauhi minuman-minuman keras, kemudian rokok, dan juga narkoba nih Van Setia. Jangan lupa juga informasi yang satu ini nih Van Setiagodeka ya. Ini nih yang gak kalah pentingnya juga ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Sandrina. Aku jijik, pastinya semua jijik dong ya kalau kita melihat lingkungan kita dikotori oleh sampah nih Vanstia. Banyak ya yang suka membuang sampah sembarangan. Kalau gitu jangan sampai kita membuat orang lain jadi jijik juga ya ngelihat lingkungan kita dikotori oleh sampah. Kita kembalikan Bali kita seperti dulu lagi ya, yang lebih bersih dan lebih bebas dari sampah nih Vanstia. Terutama sampah plastik nih Vanstia Goreka. Ini nih yang lebih berbahaya lagi ya. Sampah plastik ini semakin banyak ya kita lihat berserakan di mana-mana. Untuk itu, ayo kita lebih peduli lagi kepada lingkungan ya, karena sekarang ini memang masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajar lah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ayu Lestari, Cinta Hebat. Pengen menjadi lelaki yang hebat, pengen menjadi lelaki yang full power, bisa, bisa banget nih fans Tia ya. Caranya gampang, dengan minum Vitalik pastinya sudah bisa ya, menjadikan tenaga Anda jadi lebih fit, lebih sehat lagi pastinya ya, dan menjadi lelaki full power juga nih fans Tia Gwadeka. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Setia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih fans Setia Gema Merdeka semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut juga ya, baik di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Semoga terhibur dan bisa menambah semangat nih fans Setia ya. Lagunya sudah semua diputar ya, semoga terhibur juga. Nanti sore fans Tia Goreka bisa jobar lagi kok ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi seperti biasa, waktunya kita kerja lagi ya. Sambil bekerja atau sambil beraktivitas, fans Tia Goreka bakal ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu terakhir sebagai lagu penutup kita buat fans Setia Goreka yang sudah request juga ya, satu lagu dari Rido Roma featuring Sonetu Band, Cuma Kamu.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans setia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Baru. Ketemu sama Tiara ya pagi hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Gak terasa ya, udah tanggal 29 aja fans setia ya. Besok udah akhir bulan, terus besoknya udah awal bulan Juli. Semoga pagi hari ini semuanya lagi pada sehat, lagi pada semangat juga fans Gema Merdeka untuk memulai aktivitas Anda untuk edisi hari Senin ini ya. Tentu lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama akan menemani aktivitas Anda dari jam 7 sampai nanti di jam 9. Jadi untuk yang pengen gabungan, yang pengen request lagu silahkan langsung bisa gabung di sosial media Gema Merdeka.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan get yang maya tagihan, karena denda get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut

Today kayak nyatain single baru dari miliknya Fajar Nur. Judulnya adalah Satu-Satunya. Semoga fansnya suka ya. Tentu sudah menemani aktivitas pagi Anda pagi hari ini ya, fans Gawa Merdeka. Mungkin sembari prepare lagi dengerin radio Gawa Merdeka, selamat prepare semuanya ya. Atau mungkin sambil sarapan ya kan, selamat makan pagi buat yang belum sarapan, ingat sarapan ya. Sarapan itu penting banget loh fans Gawa Merdeka, jadi jangan skip yang namanya sarapan, oke? Atau mungkin untuk fans Gawa Merdeka yang sudah sampai di tempat kerjanya pagi hari ini, iya kan? Semangat ya. Atau mungkin ada yang sedang dalam perjalanan lagi dengerin di mobil, hai, hati-hati di jalan fans ya. Semoga sampai dengan selamat di tempat tujuan ya. Dan sekali lagi jangan lupa juga untuk fans Gawa Merdeka yang sudah monitor, thank you so much. Tapi buat kalian yang pengen gabungan atau pengen request lagu favoritnya, silahkan langsung aja gabungan di sosial media kami ya. Bisa di WhatsApp di 081558000977 atau tentu bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan jangan kelewatan juga, akan ada banyak informasi-informasi yang bakal Tiara bahas pagi hari ini. Salah satunya untuk fans Gawa Merdeka, terutama buat generasi berencana. Tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab, oke? Kehamilan itu juga harus direncanakan. Iya, jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu sama-sama mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Kita lanjut. Terima kasih untuk yang sudah request pagi hari ini. Ini dia lagu requestan pertama, Gung Mas Pemayun.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97.7 kamu untuk UFM Gemah Merdeka, hanya tren single dari Milia The Changcheaters. Sudah tahu belum sih fansnya gue mereka kalau The Changcheaters ini udah ngerilis album baru di tahun ini. Salah satu lagu di album barunya ini judulnya adalah Ruang Riang. Lanjut yuk, Wanita Gawang Merdeka untuk Anda yang ingin kerja di 5 Star Luxury Hotel atau di Cruise Line, atau buat kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Udah pada tahu kan Elizabeth International? Kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap, bersandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional, dan kurikulumnya berbasis ahli USA. Pokoknya udah kayak kuliah di luar negeri, Fancy ya. Nah, mumpung sekarang masih bulan Juni, meskipun sisa 2 hari lagi ya Fancy Go mereka, Juninya hari ini dan juga besok, tenang aja, saatnya masih ada promo buat kalian dari Elizabeth International. Saatnya kalian jadi jagoan. Jangan lupa panggil semua teman-temannya Fancy ya untuk serbu jagoan Juni, beragam promonya di Elizabeth International. Kalau Fancy pengen kuliah singkat langsung siap kerja, kalian bisa ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biayanya bakal jauh lebih banyak ketika kamu daftar lebih cepat. Kalau Vincent makin nunda daftarnya, maka potongannya makin berkurang loh. Nah, kalau misal fans gue mereka pengen program yang 2 tahun, kalian bisa auto dapat cashback hingga Rp8 juta. Spesialnya lagi, buat kalian yang pengen ambil jurusan hotel digital marketingnya easy, fansnya bisa dapetin kesempatan cashback 1,5 juta plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece. Tapi khusus promo ini kuotanya terbatas loh, jadi siapa cepat dia dapat ya. Dan juga ada voucher traktiran shopping untuk semua yang daftar di Elizabeth bulan Juni ini. Jadi gak usah tunggu lama-lama, gak usah pikir panjang-panjang, buruan daftar kuliah di Elizabeth International ya. Soalnya promo ini tuh cuma sampai 30 Juni 2026 aja fans gue mereka, cuma sampai besok. Jadi tunggu apa lagi, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: sosok cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetahuin lagunya Glenn Samuel, si paling juga sudah meluncur pagi hari ini ya. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka yang sudah stay tune, yang monitor juga pagi hari ini. Kamu lagi dengerin program Tirama ya, Tirai Musik Aktivitas. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah request lagu. Satu persatu lagunya meluncur, jadi ditungguin aja sampai nanti di jam 9, oke? Tentu informasi-informasi penting masih akan Tiara bacain sampai nanti di jam 9 fans Gema Merdeka. Termasuk nanti Tiara mau spill juga untuk jadwal PKB hari ini ya. Udah di hampir penghujung bulan Juni, sudahkah fans Gema Merdeka melalui ke PKB? Ayo, banyak banget sih setiap harinya tuh kayak ada aja gebrakan-gebrakan baru dari penampilan kesenian di PKB ya. Fans Gema Merdeka keren banget. Semoga fansnya udah pernah ke PKB, tapi kalau belum, mungkin nanti bisa dengerin dulu untuk jadwal PKB hari ini ada apa aja. Siapa tahu fansnya jadi makin tertarik untuk nonton PKB yang edisi hari ini. Tapi ditunggu informasinya ya, karena saat ini Tiara mau bagi informasi lain dulu. Kali ini buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97, Kamu The UFM, Gemang Merdeka, Ngetren Pujaan Hati. Satu lagu dari miliknya Andra and the Backbone. Terima kasih banyak fans dia sudah bergabung dan juga sudah monitor untuk pagi hari ini ya. Lagu requestnya sudah meluncur, buat yang lainnya ditunggu, nanti bakal dia puterin satu persatu. Gimana aktivitas pagi Anda, Vanessa Gawa Merdeka, udah pada sarapan belum? Harusnya udah ya, ini udah hampir jam 8 pagi, Vanessa Gawa Merdeka. Jadi silahkan yang belum sarapan, sarapan dulu, jangan sampai di skip ya, karena sarapan itu penting banget. Dan untuk yang masih prepare, mungkin cek and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Oke, next, ada informasi penting juga. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia. Contohnya seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Oke, Vanessa Gawa Merdeka, sekarang waktunya Tiara bahas soal PKB-nya. Siapa tahu hari ini atau mungkin nanti malam Vanessa free gitu kan ya. Terus bingung mau kemana, ya udah melalui ke PKB aja yuk. Karena hari ini ada banyak banget serangkaian acara di tanggal 29 Juni 2026 di Pesta Kesenian Bali. Dimulai dari pagi hari tentunya, iya kan? Jadi untuk edisi hari ini, hari Senin, jam 10 nanti itu akan ada penilaian Wimbekaru atau Lomba Berita Kisah untuk Wartawan di Ruang Rapat Padme Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Terus nanti jam 3 sore itu bakal ada parade atau utsawa Angklung Kebiar Kas dari Seke Angklung Kebiar Santi Ulangun, Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Duta Kabupaten Buleleng, serta dari Seke Angklung Mertesari, Banjar Dangin Jalan, Desa Klating, Kecamatan Kerambitan, Duta Kabupaten Tabanan. Terus nanti di jam 5 sore Vanessa Gawa Merdeka. Oh ya, yang tadi itu utsawa atau parade angklung kebiar kasnya itu di kalangan Ratme Kande ya, Vanessa, di jam 3 sore ya. Terus nanti jam 5 itu bakal ada rekesedianya atau pagelaran Lenggak Lenggok Betawi dari Sanggar Seni Betawi Ratnasari, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, di kalangan Angsoka.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97 kamu tuh jawab gimana merdeka. Ngetren ada yang request Navicula juga. Mafia hukum sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Biar makin semangat pagi hari ini ya. Oke, Yuvani segala mereka, mari kita lanjut. Kita mau bahas jadwal lagi, jadwal PKB untuk edisi hari Senin ini. Kita lanjut ke jam 7 malam nanti. Itu akan ada utsawa atau parade janger tradisi remaja dari sekejanger Galuci, desa ada Tegal Suci, desa Sebatu, kecamatan Tegalalang Duta, Kabupaten Gianyar di kalangan Ayodhya. Serta terakhir jam 7:30 malam, Fans Gaul Merdeka di panggung terbuka Ardi Chandra. Karena kemarin itu ada Gungkep Biar Wanita dan hari ini pun masih berlanjut ya. Sekarang hari ini akan ada utsawa atau parade Gungkep Biar Wanita dari Sekegong Kebiar Wanita komunitas Wakul Mas dalam kurung Wadon Klungkung Masikian, Kecamatan Banjarakan Duta, Kabupaten Klungkung. Serta dari Sekegong Istri Kesari Mesari 108 Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan Duta, Kabupaten Tabanan. Yeay, itu dia jadwal PKB hari ini, fans setia. Jadi jangan lupa datang nanti ya. Siapa tahu nanti free, bisa langsung aja melalui ke PKB, ke Pesta Kesenian Bali 2026. Lanjut, fans go mereka, buat para cowok-cowok, jangan lupa loh, sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.